Tuts eliyah batro kolo aho hara pasi kaya ka. O nakbeh rubin besa hara el kiche territorio kiche hilal tramet sin Guatemala hara territorio guatemalteco es el kiche y no ishim uliyah es un invento nada más. Rmal karek ish miyakh chikakhev nako chikiki uan nakhaw chirubi kaya kami. Kau cubit kayak kami. Yang kita kerjakan karena yang kita kerjakan resin, sih nak kau cubit ke aje nak cuci lef, kau kan sah cina iya. Kau sih bih kau cubit iwan. Rumal kara. La historia de Guatemala nak kau cakkan kelakir cipam kawra programa kelakir nak kau cakkan kelakir ni pun nak kini meltius jawab nak kau cakkan historia de Guatemala.